0: duras senti kapas tebes hoapoy yung material husi NGO CWSC. Ba informasyon may takumpanya hamutok.
1: Masak kuda mo do di. Ufuin na daw 2019 nga. Mustarda, kangko, bariya, adila. Ami hetan apoy husi NGO CWS. Serfo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dat baliw, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nani ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan IB malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
1: ami jebahan no jeba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fa malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Lalu kami nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hotitulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matam bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: menino morre se da família ou condição morisque é bara pois malnutrição né bem mas tá mal que sai tá reia cidade de que sai ou em selo mas pes sai da saba forro né né problema tamba bem e não problema botma bem hoje sama que é uma agricultura lili horticultura tu lá no puta moro se é bem sai problema bot bem lili depois vai parte mal bara ninguém mas né fatin sernamba subur so ke problema ma be ho ya dia kanu sire be tempo indonesia ne tempo ne be maka ba pasira hal hela tanus kanu sirne ka at barak hotona antum precisa it hal man ma man tu sam fla vale per at hatia kanu sirne lili kanu dadu dadu si be mata ne be mak dog ma ya klara taru me te klara komunidade sira balu la ya responsabilidade bate se kuat de tan fu testia kanu ne klara antum ida ya karaik ne labele hetan bea ida nema problema mesmo ansanemos hanesen ya ya aldeia borobei rasi be bara so ke kan hotu ta tesi tesi be tesi kuat ya klaran antau selu la asesu be antau atu hadia kan ida nemos sira hein malu la hein malu mabe graça de Deus ho a minha presença na ba cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso ta ta bem importante tebes baita voto e li ligação ho be e ta kulia ka pandemia covid kida agora ka ta boa tida dalan da beta salva moras ne kan tem que facilima tem que higiene se e ta kulia boa higiene pela iha antuano sa como deve antuano sa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sendro tebes antau sir lori bene ni cukup mai tente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kalau ite kerasa ta ni tenna sane buat moras ni mos la do tama hene sekar tama antau pensa ni sira dait la lais ni tamba bele ya ne me hau koko mi koko sai mediator halu diskusan ho sira o insa per resolve ser ne problema ma borbe am tur ha mutu kona sir pronto a tol contribusan ta ha mutu kosan para to dia kanu ser ne depois mo si ha i ha kai mega ho dar muda pu mo so inda dau ka organize encontro na ba no mo problema i ha dar muda pu ka mega ho yo grupo be ho kor ser ne ai be a consegue a mi bele a me bele dada sira mutu ko se suku se ve aldeia a resolve duni serne problema a me identifica duni problema ne me mosu problema primeiro baru ten segundo be ten na kunu hoto ihe be ihe kamu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne ba la bele tum mai antau precisa hamos precisa baku be ten serne sai precisa flufali be buka sira sosa flufali be ala tala sira per hadia fali kanune ne be sepakat bersama nama sir realize tene semana kutuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakre sa folete ne ba sir hamos otu keras be maton sa folete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tu am para insa bele kanu sir ne bele hadia ho dia nomas tanki sir ne be at bele hadia ho dia ka ho espera ka fulang wen fulang ro wen ne sira be be lancha
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa, liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itania saúde humalarang bacana ita tem que serviço makas utiliza itania uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisan itania humalarang nomos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que serviço rasi para ita bele ade itene moris la bele depende pa meselo
1: iya fating hanesang safi grupo husi familia terzeitu angelito dos santos informa organisasaun CWAC fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWAC da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda tadila lela paling heta mane. 70-80 hau kontoh ni fuan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari hau lor ba merkari la durante ni mane ihane hau nia mo be hau kuda ma idila malus makna itu kan be mak pun dau lina be mak lai ha mas dia ambil usaha be tamon ne be dia kala ihane amni problem be di tam be nem agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami lai ha kalau ita halo buat satu thank you perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes dak mai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia ne ma ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene ne ma pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne ne be pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be roma mai ne ne be pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalena oh JMF si ya ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitasnya. Grup ini hansa kami monta berhari hari B ini. Kalau A ini B, kami di sini umah kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari B B paralon rumah kita A kari ni permeru mana? Tambah iya B ulun ni B ten ma barat. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 ida mung tuir mane hamu tu kami gu huat gal tolu nu resi hansa ne entah be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami atu kuda molok sebe lai ha. In town liu banene ami sira. Sirhusu in town ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalan sale be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini ami parti kerai mu uja hutu na ne be hari agora semana lara hari be ne mai lapara intau ba oin mag ne tengki responit dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tu ne be ne struggle itu na akhirnya ne atur resolve problema mag ida ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda mode priting bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ihane aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami go mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne mane law hata polona cukup ruam hela baliza mes strana ne dana sori mane law hata kuda han sampe atu kuda barak liu ihane atu kuda barak liu habal hansane ni strana habal dila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hotu berarti ni karena pelagi lah dilama tu hotu tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai tu hotu tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia karena pelagi lah dilama tu hotu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami kordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hotu, ami beleba halu servisu, entah idane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tangerina e sabraka, honia montante debe ma ami plano mak si halo maji minus atu besi gue 10,000 pes, depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan. Sekarang kamu tu ko CWS, amimos beli prepare ID lah California, atau ni beli ajuda mus bayi tanya agrikultur, tuliu, ba tanjarina, ini ne ami hola di jauh katak, se Persija Barat, ami se faan, maybe kamu tu ko NGO CWS nian, entan ami beli apuyuba tarjeh tu CWS nya, tuliu ya suku nepe mak CWS servis uba, ini ne hansa ne ini sutamba. Primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira be topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo be ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian amikoko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
3: preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifica fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan ne be ami halo agora ne. Fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidaresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu faan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane tau tia modo musan ba hal tekan tadi rutu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sa pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Oh, remetan balu we tuh si bulan nama memang meraut mesirnya. Ini memori ni buras. Ucapa faham balu husi merkar me borong tuh ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermaisa kau 20 ya, loriwa.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes, ho apoio material husi NGO. CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, ajila. Ami hetan ape husi benjo CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibitan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan Aibé malaria, itan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
5: Ami mjebahan mjebafa andi am lahal ngana ndam lori bafa andi amutu lori bafa andi kosang mai ha magrai rai amutu ko tu man husumal ami fa malu na ani mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam be dan
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron Diakovindis, Hamutukohau Ersianabelo, e reportagem investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha Hamutu.
1: Lalu leforuma, mai be proses normal redação legislativa ini yang ne, ambul kata aditament halal alter sama kodik penal, ita adita ita inseretang artigo hamutu kening, ne kenapa? Batang he kodik penal atau di kompleta kodik penal, ne be kita artigo ini refer ita hamutu seksaun ini ita buat hanaran seksaun krimik kontra onra, ne be ke ita fokus liuba difamasaun, injuria no difamasaun bagi sua Palestina, ho ni agravasaun baluta. Nebe hamutu artigo hamutu iha nende. Ida nema proposal primero, maybe osi taremos babe depende ba diskusaun nebe ke dura la ona mar sela gorne. As vezes bele aumenta o bele reduz. Conforme babe dinamika diskusaun.
0: Iha direktur geral nye explicação HTT proposta hakere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida ba parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Ane sa sedo makakirik iha na proposta lei nye. Difamasaun nye atu dihang kata simplesmente difamasaun hasilnya kata hau dihang atu kuliah at diretur A katak ni halo korupsaun iha ministeru justisa. Malbi hau la kuliah direktamente ba diretur A nye hau bakon ta fali nye bida nye kon ta fali nye kat ni halo korupsaun nye okwa ni halo kota atruma hau kon ta fali ba ema B lao hau la kuliah direktamente depois B batutan fali ba C C batutan fali ba D malbi diretur A nye kon ta lahatene buatida nye mati bek sogati los tide. Nah, ini menjadi famasam. I depois loro ikut semai, senior direktur ane, lawhela dalang, gak halus sah. Depois emak tetep senior ni fihatin kata emak kau dia ni halo korupsi, gak kau dia artinya. I dan emak famasam. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni dari, kau positif mendik atau mendik ni dari. Tapi liu sih terser parti file. Agora insur ini, kau tu tu emak ni dik ni dari ni, kau terata emak ini face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emak balut nyoi, kau intensau tu tu emak. I dan emak insur ni. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosialisasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto procurados memalui tinggal no fati. Nah, ini parti dan bamba kat usia parti ini kat tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. I depois maka kita kriya lei nasional lo siber siber kriminalnya. Ya ne, boleh regular. Tambah, neste momento, mas kita hete lei itu kena siber krimis. Lei di famasam, kriminal di famasam lai ya. Itu buat bela karti yang mana satu zulgo hosaida. Dia kata bakal civil. Bakal civil, bele, tir provisão yang artigo 67 ini bele loriba. Rekuperasan lubung nama. Mas por exemplo, hausu hau narang rekuperasan lubung nome, hau sebenarnya selu hau $1 million. Pele kala, kita bakal sibir.
0: Nelinho Vital hatutang, lei criminaliza difamação, la hafraku lei constituição RDTL, artigo hat nulu resing ida, liberdade expressão, no liberdade imprensa, maibê, ha força, no hanorin jornalista, fo informação, nebe factus, credível, no akurasia.
1: Ini alterasam kode penal ini ane. Ia ditentang aktivis ekonomi berkrim kontra orang ini. Kami kerana segi itu ni kuasa republik arah. Mumu hal ini primer kerana setiap primer. Ini hati di kata reforma republik demokratik Timor Leste ini. Ia ni fikir demokratik tu. Mahu sih kontra popular no

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: 爷。
1: Hola, adik-adik pemaluku Vintis, Filahika Swali Hohau Berunceles, y estudio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. E o programa Talk Show, Ronha Tópico, Juventude Acadêmico. Adik maluku Vintis, espera kata kita botira, sau dia no boa vontade, hanesan lorong bai-baing, Hodi halau di dekatnya aktiviti. Jak malu ko vintis, ia studio belum selesai sasorong malu ho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas ho itanya belum Ella Variana Seja. Jak malu ko vintis, antes ita baloke itanya o programa talk show yalorong fulaki dene. Musi belum selesai, se oferece uluk musika ida.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado bara kupa bibang, haukarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinya nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo enzeral aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte bamarinanian hane sanghau nodar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil assistant 92 community base fil assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bo protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si atasi larandit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oam siramos se la aproveita e bela de sira fosala falibaita
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran ne be maka hanas mai tau tulung area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bele detek tau defini katun ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran ne be maka ita silaran ita hetan ini Laos, ita timur ni ane hutu. Ne bele lenuk migrante, lenuk kusina sana sira siluk mos, sira bele mai pasiar, mai buka hangi hane tempua.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulu resin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la hetan no unne barak nyan sakala ni saine rua tuluan sanen agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa ita babus la hetan no fatin de musi kan la hetan no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba da bahan balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Maluklah na yung sira, pagutok palihohaw no imar, pao ni belong trinchi, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluren sing walu to tinantoro. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no mat tene kenyan. Tiak maluklah na yung sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

0: orang no uang nia sekolah.
1: Tapi durante pukunan am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adi la musan ho modo, neve cewes permiru mai pomo mano, mano amanda ho inenda, or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang, sa atu toti atu si dari sin, mano komesa mate fali, neve agora kaer balu afaan, pus hola fali mane, pus potang be adi la musan mai mak kudane. Persis kurang ni kita halau TV, hasa ada kuang sana tahu dia modu musim, ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan, kita lebih le tahu remetan lebe sila pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite, ho remetan balu we tuh si ibu laran apa macam mamraut misalnya, ni mau modu ni buras, usah bafan, balu husi merkar me boron tuh ni, ne hasa kan tadi ruh dia kita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
2: Masa kuda modo de fue en 2019 ya mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarang lah ami haumatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuir. Modu nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
2: ami jebahan am jeba faande am la halong angana am lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal am fahe malu na ane mai husa jura ba sewes mase wes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
0: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: cancel. Tam yo tengo buka fini ne yo maka lokal, se pere, o nye la gen gokle yu si tene are lokal. Ato nye kala gale loy fele mora smayi da tene fapi. E depois, ida mak tenki kuda pire tepo. Se ita la kuda pire tepo, maka esi sempre ataka. Nye gen hausu zere, akse atu za umuru pare, kumbasire, koko uza umuru natural sinu, nabiga. Lagi ke bawah lagi lagu tanggal lautan yang kini tu, ini kalau orang kodenya umar wasdeser, aku tu sekarang memang kalu aku ras, ini kini sini tamu banyak deh, bawa juga mata seri tak tempat, no ni adalah afeta jawata Saudi, bawa kumpulan sini memang uza buat kini bersama.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Lalu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: bema ka mensadu liu exemplo ya suku baliza suku lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atu buka tu redit be nene ne sira nebe futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga kota iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau na mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
1: Diak Maluku vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitani Hasuru Malu, Balorung Uhin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Munisa Rozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansada mai nem mambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun hasane pois ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumida muito bilam satu mai habe 2010 hasane ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane lenu bara ni her 91 to 2010 Seibara, agora le lai. Semana itu mesti kita bagus lah hetanana. Ulu ne barak, ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa menis agora. 1910 ne barak, ne kal kala sirasta. Sta agora lah, kal estraga hutuana. Menis ana. Ne ansa kita bagus lah hetanana, fatin de mesti kal lah hetanana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sira batiru atalori mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Munisa Rozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Malu kerana yang sirah, aku tuk fali hohau noimar, hohau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.